9,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri lanjut lagi masih dalam Rock and Breakfast pagi ini bareng May di sini. Gak tendas jam 9 pagi nanti ya. Satu nomor dari miliknya Faya House sudah hadir juga pagi ini. Kebetulan di request oleh Pak Ketut Deddy Barbel. Seputaran kargo yang sudah hadir pagi ini, semangat Pak Ketut. Dan lanjut juga ada Mbak Tika Rus di seputaran Ulun Swi. Mbak Tika bisa yang lain dulu gak? Ya, silakan tinggalkan komentarannya kembali. Segera-segera ya. Karena nanti waktu berjalan, soalnya di menit 30 akan hadir sengah-sengah dari Blantika Musik Indonesia ya. Mbak Tika Rus, selamat lagi, selamat pagi. Kemudian ada Pak Dewo Apel. Selamat pagi Pak Dewo, semangat untuk rangkaian aktivitas ya, Halloween-nya sudah mengudara. Juga buat Pak Nyoman Sukadana di Sesetan yang hadir pagi hari ini. Bu Jero Koming Da Umeng absen. Yap. Sudah jingkrak-jingkrak di sana ya. Pak Budi Wirawan Supratman, selamat pagi juga. Udah tadi ya. Oke. Lanjut dulu, ada siapa?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: smile. Ya, 89.4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. When I See Your Smile. Ini merupakan single terakhir ya dari mancanegara untuk Rock and Breakfast karena sudah tepat melangkah di menit 30 lepas dari jam 8 pagi saat ini. Dan masih bareng May di sini, waktunya May hadirkan sederetan single-single dari belantika musik Indonesia yang tuntas nanti berakhir di jam 9 pagi. Ada siapa saja?
1: You're listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
2: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Becinta, Suara Sunyari Metintaskan. Sampai di sini untuk Rock and Breakfast ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia di sini karena sesaat lagi akan hadir program kami Intips, Informasi dan Tip. Hanya di sini 89,4 FM Suara Sunyari.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wilayah Pratman 28 Baden Pasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sendiri, semangat kembali pagi hari ini bareng Mei Antari untuk intips ya. Informasi dan tips 2 jam ke depan Mei hadir kembali untuk Anda hingga tuntas jam 11 siang nanti. Silakan juga atensi melalui via Facebook kami Suara Sendiri atau melalui WhatsApp di 087773331894.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Masih diintip tentunya ya, informasi dan tip bareng Medis hingga tuntas di jam 11 siang nanti. Semangat buat Anda yang sudah membuka rangkaian aktivitas ya, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan untuk Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari. Sehat semuanya untuk sepanjang hari ini. Oke ya. Baik, pecinta Suara Sunari, selama ini mungkin Anda juga sudah sering menduga-duga ya, bahwa diabetes dan tekanan darah tinggi itu selalu dituding sebagai penyebab utama dibalik rusaknya fungsi ginjal. Tetapi penyakit tersebut bukanlah satu-satunya pemicu ya. Nah, ada banyak sekali faktor risiko lain, dari lingkungan, gaya hidup, hingga genetika yang diam-diam bisa menggerogoti organ penyaring darah ini tanpa disadari. Penyakit ginjal kronis diperkirakan mempengaruhi hampir 10% populasi global. Nah, sifatnya yang berkembang perlahan tanpa rasa sakit membuat penyakit ini kerap dijuluki ancaman yang sunyi. Bahkan, data penelitian menunjukkan hampir 1 dari 4 orang dewasa kemungkinan memiliki tingkat gangguan fungsi ginjal tertentu tanpa mereka ketahui. Nah, dikutip dari Times of India, ada beberapa pemicu sakit ginjal lainnya yang jarang disadari. Itulah yang akan kita intip ya untuk suasana pagi hari ini satu persatu. Sepastinya tetap stay di sini, informasi dan tips bareng Mei sampai jam 11 siang nanti.

89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, kita sudah diajak ke Binaria pagi hari ini ya oleh Bunda Titi Sandora. Oke, sekaligus juga membawa kita melangkah di menit ke-34 lepas dari jam 9 pagi. Beberapa pemicu sakit ginjal yang jarang disadari lainnya itu adalah obesitas. Ya, obesitas tidak hanya meningkatkan risiko diabetes ya, tetapi juga bisa merusak ginjal secara langsung. Nah, saat berat badan seseorang berlebih, ginjal dipaksa bekerja ekstra keras untuk menyaring darah. Dan fenomena ini disebut sebagai hiperfiltrasi. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kerja lembur yang ekstrim ini memicu munculnya jaringan parut pada jaringan ginjal yang pada akhirnya menurunkan kemampuan penyaringan organ tersebut.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari, Dendang Ria bersama pagi hari ini. Semoga bisa tambah semangat ya untuk berbagai rangkaian aktivitas Anda. Dan pastinya masih bareng main di sini untuk intips, informasi dan tips. Sudah 49 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi. Kebiasaan merokok juga merupakan hal yang tidak disadari itu bisa merusak ginjal ya. Jadi merokok itu tidak hanya merusak paru-paru dan jantung, tetapi juga bertindak sebagai akselerator kerusakan ginjal yang senyap. Nah, kandungan nikotin dalam rokok itu dapat mengurangi aliran darah ke jaringan ginjal. Selain itu, racun dalam asap rokok memicu peradangan dan pembentukan jaringan parut. Pada orang yang sudah memiliki masalah ginjal, merokok itu akan mempercepat penurunan fungsi organ tersebut secara drastis.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM, suara seniari. Selamat pagi pecinta suara seniari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, Kamis, di tanggal 16 Juli 2026. 1 US dollar setara dengan 18.100 rupiah. 1 euro setara dengan 20.781 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.513 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.683 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 111.78.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Lanjut lagi kebersamaan kita masih dalam intips ya, informasi dan tips. Masih hadir bareng Mei di sini, nggak tuntas di jam 11 siang nanti. Masih ada waktu untuk atensi juga melalui via Facebook dan WhatsApp kami di 087-773-331-894. Untuk yang ingin menyimak streaming, terkhususnya yang berada di luar kota sana ya, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari. Follow IG Radio Suara Sunari. Yap, masih semangat semuanya. Ya, lagi nunggu juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita intip kembali, hal yang tidak disadari bisa merusak ginjal. Berikutnya adalah konsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas. Penggunaan obat pereda nyeri yang dijual bebas atau OTC itu terutama jenis obat antiinflamasi non-steroid ya, secara sering itu untuk mengatasi sakit kepala atau nyeri sendi dapat merusak ginjal secara permanen. Nah, kerusakan ini terjadi bertahap dan kerap tidak disadari. Selain itu, masyarakat juga harus waspada terhadap yang namanya label alami pada obat tradisional atau jamu yang tidak terregulasi. Sebab beberapa di antaranya dilaporkan menyembunyikan kandungan berbahaya seperti kontaminasi logam berat.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari. Semalam di Cianjur ya, sudah hadir juga untuk Anda semua dalam Intips, Informasi dan Ti. Tetap semangat. Untuk yang disibukkan oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Kita lanjut lagi untuk mengintip nih, hal apa lagi nih yang tidak disadari bisa merusak ginjal? Ya, suplemen kebugaran dan pembakar lemak. Budaya kebugaran modern seringkali menormalisasi penggunaan suplemen tanpa resep ya, seperti suplemen tinggi protein, kreatin, hingga senyawa pembakar lemak untuk bina raga atau penurunan berat badan. Nah, jika dikonsumsi berlebihan dan tanpa pengawasan medis, produk-produk ini dapat memberikan tekanan besar pada ginjal, terutama bagi mereka yang memiliki masalah ginjal tersembunyi. Selain itu, jangan sepelekan infeksi saluran kemih atau ISK yang sering kamu atau berulang dan juga batu ginjal ya. Bakteri dari infeksi tersebut itu bisa menyebar naik ke atas hingga memicu jaringan parut pada ginjal. Jadi selain ISK tersebut, masalah batu ginjal yang tidak diobati juga dapat menyebabkan penyumbatan dan peradangan berulang yang berisiko merusak jaringan ginjal secara permanen.

8 9, 4 FM, Suara Sinari Pecinta, Suara Sinari, Satu Kita Malam ya. Sudah mau bingkiskan juga untuk Anda, semangat pagi kembali. Buat yang masih disibukkan oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe juga tetap hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, Pecinta Suara Sinari, lanjut lagi hal yang tidak disadari yang bisa merusak ginjal. Berikutnya itu adalah faktor riwayat keluarga. Iya. Riwayat kesehatan keluarga atau genetik memegang peran sentral dalam mendeteksi risiko penyakit ginjal. Penyakit genetik tercatat berkontribusi sekitar 20-25% pada kasus penyakit ginjal kronis. Dan kondisi genetik ini sering kali muncul dalam bentuk tekanan darah tinggi di usia dini yang sifatnya sulit diobati. Yang terakhir, penyakit autoimun ya. Jadi gangguan autoimun sistemik seperti lupus erythematosus sistemik atau SLE itu diketahui dapat menyerang filter atau penyaring di dalam ginjal secara langsung. Dan serangan sistem imun yang keliru ini menyebabkan peradangan hebat pada organ ginjal dan memicu kerusakan kronis jangka panjang jika tidak segera ditangani. Ya, semoga bisa diperhatikan ya, senantiasa selalu jaga kesehatan Anda. Salam sehat untuk semua.

pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

11.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri menuntaskan sampai di sini untuk intips ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, Sweet Memory sesaat lagi akan hadir. So pastinya tetap setia hanya di sini, 89.4 FM, suara sendiri.

89, 4 FM, suara Sineri. Halo, selamat siang, pecinta suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2, kawasan WR Supratman, nomor 284, Denpasar, Bali. Ketemu bersama Tiara untuk edisi hari ini. Edisi hari Kamis di tanggal 16 Juli tahun 2026. Tentu di program Sweet Memories ya. Selama 2 jam, dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Untuk Anda yang sedang monitor siang hari ini, selamat menikmati lagu-lagu di program Sweet Memories.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.

89, Gema Pada FM, suara sinar without you juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda siang hari ini ya. Terima kasih banyak pecinta suara sinar untuk Anda yang sudah monitor untuk edisi hari Kamis ini. Selamat menikmati lagu-lagu di program Sweet Memories ya. Jika berkenan, silakan bisa bergabung bersama Tiara siang hari ini. Anda bisa bergabung dan juga request lagu favorit tentunya. Silakan langsung saja bergabung di WhatsApp kami 087-773-331-894 atau Anda juga bisa komen-komen nanti di Facebook kami di Suara Sinari.

89, Gama Pada FM, suara sunari, you're beautiful. Satu lagu dari Milica James Blunt juga sudah meluncur siang hari ini ya. Terima kasih banyak pecinta suara sunari yang masih monitor dan yang sudah bergabung. Terima kasih untuk yang sudah request lagu, ditunggu nanti akan Tiara putar satu persatu lagu requestan Anda ya. Seperti biasa di session yang pertama ini, kita juga akan bahas peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, di tanggal sekarang, di tanggal 16 Juli ya. Atau mungkin ada hari-hari peringatan begitu pecinta seret sendiri, nanti kita akan bahas selengkapnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 89,4 FM, suara sendiri.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89,4 FM Suara Sundari, Just the Way You Are, juga sedang meluncur siang hari ini ya. Oke, Wacana Suara Sundari, langsung saja Tiara akan bahas dulu nih. Hari ini tanggal 16 Juli itu ternyata diperingati sebagai Hari Ular Sedunia dan juga Hari Apresiasi AI. Dan secara historis tanggal ini juga menandai momen penting bagi Indonesia, yakni berakhirnya sidang kedua BPUPKI pada tahun 1945 yang menyetujui rancangan undang-undang dasar ya. Kemudian kira-kira dari peristiwa-peristiwa lain ada apa lagi ya, nanti Tiara akan sambung seperti biasa sampai nanti di jam 12 siang.

89,4 FM Suara Sundari Too Much dari Spice Girl juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya. Oke, pecinta Suara Sundari, mari kita lanjut ke peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi pecinta Suara Sundari, 16 Juli ini adalah hari ke-197 dalam kalender Gregorian atau hari ke-198 dalam tahun Kabisat. Tentu ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta Suara Sundari ya. Kita akan mulai dari tahun berapa ya? Oke, jadi tahun 1945 ada peristiwa yang disebut dengan Trinity. Trinity ini adalah percobaan nuklir pertama yang dilaksanakan dekat Amerika Serikat, New Mexico pada tahun itu ya. Kemudian di tahun 1950 ada peristiwa penutupan Piala Dunia FIFA 1950 babak final ya, yang dilaksanakan di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Brasil, di mana Uruguay keluar sebagai juara, gelar juara yang kedua kalinya, karena sebelumnya di tahun 1930 juga sempat memegang gelar juara ya. Di tahun ini 1950 ia berhasil mengalahkan Brasil dengan skor 2-1.

Cerita Banan yang request lagu ini. Katanya lagunya untuk yang sedang monitor suara Suneri, semoga terhibur begitu katanya. Terima kasih Nang Eka. Ditunggu nanti akan meluncur lagunya. Tapi seperti biasa, kita bahas dulu peristiwa-peristiwa lain yang pernah terjadi ya. Oke, kita lanjut ke tahun 1969, pecinta suara Suneri. Ada peluncuran misi Apollo 11, ini adalah misi luar angkasa Amerika Serikat yang mendaratkan manusia pertama di bulan, ya. Terjadi di tahun 1969. Oke, lanjut pecinta suara Suneri ada, jika Anda mungkin pernah lihat atau mungkin suka dengan girl band Girls' Generation gitu kan, SNSD, sebuah girl band di Korea Selatan. Tahu gak sih kalau ternyata mereka dibentuk di tahun 2007, pecinta suara Suneri ya. Oke, itu dia beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta suara Suneri. Sekarang kita dengarkan dulu lagunya Christophe. Setelah itu nanti kita break sebentar di jam 12 siang. Seperti biasa kita puja Trisandia dulu. Setelah itu nanti baru kita lanjut lagi. Oke.

89,4 FM Suara Sinari Right Here Waiting juga sudah meluncur siang hari ini. Seperti biasa pecinta Suara Sinari sudah masuk di session yang kedua. Karena tadi kita sudah break sebentar, sudah puja tulisan dia ya. Sekarang sudah jam 12 lebih 10 pecinta Suara Sinari, jadi selamat istirahat siang. Selamat menyantap makan siang favorit Anda juga untuk edisi hari ini ya. Untuk yang masih beraktivitas atau yang mungkin masih dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan ya. Mungkin kalau sudah lapar, nyemil dulu tipis-tipis biar perutnya tetap aman, okay? Baiklah pecinta Suara Sinari, kita langsung saja move ke ramalan zodiak seperti biasa. Dari jam 12 sampai nanti di jam 1, Tira akan bacakan ramalan 12 zodiak untuk edisi hari ini. Kira-kira gimana ya? Langsung saja kita mulai dari zodiak Aries. Aries memasuki hari dengan semangat tinggi, meski beberapa tantangan masih muncul di lingkungan kerja Anda. Kemampuan berpikir cepat akan jadi modal untuk menyelesaikan berbagai persoalan ya. Dari sisi keuangan, peluang pemasukan masih terbuka, namun laju proyek yang melambat membuat pengelolaan anggaran perlu lebih disiplin. Untuk hubungan asmara, membaik setelah komunikasi mulai lebih hangat. Sementara itu untuk kondisi kesehatan, itu tetap stabil selama waktu istirahat tidak Anda abaikan. Oke? Kemudian untuk zodiak Taurus, disarankan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan dalam pekerjaan. Kesabaran justru akan membuka peluang hasil yang lebih memuaskan. Untuk kondisi keuangan masih relatif aman, meskipun terdapat godaan untuk membeli barang yang kurang diperlukan, sebaiknya dikendalikan ya. Untuk kehidupan asmara Taurus, berlangsung nyaman karena komunikasi berjalan lebih jujur, tumbuh juga berada dalam kondisi yang baik, namun jangan memaksakan aktivitas saat Anda mulai merasa lelah ya.

89.9 Gamapan FM, suara seneri. It might be you. Sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta suara seneri, kita lanjut lagi ya. Tadi sempat ada yang request juga. Ditunggu nanti bakal Tiara cek dulu lagunya. Kalau ada pasti bakal Tiara puterin ya. Baik, pecinta serat sendiri, kita lanjut dulu ke ramalan zodiak berikutnya ya. Oke, kita ke Cancer. Cancer menikmati salah satu hari terbaik dalam beberapa waktu terakhir. Kesempatan menunjukkan kemampuan di dunia profesional semakin besar dan berpotensi mendapat pengakuan. Untuk kondisi keuangan juga menunjukkan pertumbuhan yang positif jika tetap memilih langkah yang aman ya. Hubungan asmara terasa lebih hangat meski sesekali muncul kelelahan emosional. Lanjut ke ramalan Leo. Siapa di sini yang zodiaknya Leo? Leo tampil percaya diri dan mampu menarik perhatian orang di sekitar Anda. Kemampuan memimpin serta menyampaikan ide akan jadi nilai tambah dalam pekerjaan Anda. Kondisi keuangan terus bergerak positif walaupun tetap membutuhkan pengelolaan anggaran yang baik. Untuk kehidupan asmara dipenuhi dengan suasana romantis dan juga menyenangkan. Lalu kita ke zodiak Virgo. Virgo memperoleh peluang baru melalui relasi dan kerja sama profesional. Kesempatan ini akan jauh lebih maksimal jika Anda tetap mematuhi aturan yang berlaku. Dari sisi keuangan, ada peluang untuk memperoleh tambahan pemasukan dari orang terdekat atau dari pelanggan lama Anda. Namun tetap ya, pengeluaran harus dikontrol, oke? Untuk hubungan asmara, Virgo mulai mengarah pada penyelesaian masalah yang selama ini tertunda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare. Yeay!

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

89, Gemapar FM, suara seniari pecinta, suara seniari itu dia. Satu lagu sudah meluncur, Forever, Forever Young ya, dari Alphaville sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Dan spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih, ada Udi di seputaran Tegalwangi sana. Oke, kita lanjut pecinta surat sineri, kita masih bahas ramalan zodiak ya. Kita lanjut ke zodiaknya Libra. Libra berpeluang untuk mendapatkan penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan. Hari ini juga membawa kesempatan baik dalam urusan bisnis maupun keuangan. Bagi yang masih sendiri, peluang membuka lembaran baru dalam asmara semakin terbuka loh. Sementara untuk kondisi kesehatan tetap baik jika Anda bisa meluangkan waktu untuk beristirahat dari aktivitas yang berat. Kemudian kita ke zodiak Scorpio. Scorpio didorong untuk fokus pada pengembangan diri dan rencana jangka panjang. Peluang memperoleh hasil positif dari investasi atau perencanaan sebelumnya pun juga mulai terlihat. Untuk hubungan asmara, mengendalikan emosi akan jadi kunci untuk menjaga keharmonisan kalian. Untuk kondisi keuangan cukup baik selama keseimbangan pikiran juga tetap terjaga. Oke? Lalu kita ke zodiak Sagittarius. Sagittarius ini punya kesempatan bangkit dari rasa kecewa dan kembali fokus mengejar targetnya. Kondisi keuangan masih cukup stabil, walaupun hubungan dengan rekan kerja perlu dijaga agar tidak mempengaruhi produktivitas Anda. Hubungan asmara membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka untuk mengurangi gesekan. Dan dari sisi kesehatan, stamina tetap perlu dijaga sepanjang aktivitas hari ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sweet Memories, suara Zunari.

89, Gama Pada FM, suara sunari out of the blue. Satu lagu dari miliknya MLDR juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Oke, pecinta suara sunari, lagu tadi juga spesial Tiara putar untuk yang sudah request. Terima kasih ada Mojero Koming di Dauh Umo sana. Terima kasih ya. Setelah ini ada Bapak Wayan Tirto Yase yang ikut bergabung di WhatsApp. Katanya mau lagunya Phil Collins yang Another Day in Paradise, nanti bakal Tiara puterin juga. Jadi jangan kemana-mana. Kita lanjut dulu ya, pecinta suara sunari. Tiara akan bacakan lagi untuk ramalan zodiak berikutnya. Masih ada 3 terakhir ya. Kita ke zodiak Capricorn. Capricorn berada dalam fase yang tepat untuk memperbaiki strategi dan memulai langkah baru dalam karir Anda. Keuangan cenderung stabil, tetapi keputusan besar sebaiknya tidak diambil secara tergesa-gesa ya. Untuk hubungan asmara berjalan harmonis berkat komunikasi yang semakin terbuka. Lalu jangan lupa untuk menjaga pola makan dan waktu istirahat. Rahat itu akan membantu mempertahankan kondisi tubuh Anda. Kemudian untuk zodiak Aquarius, ini berhasil mendekati target yang selama ini diupayakan. Hari ini akan jadi waktu yang baik untuk menuntaskan pekerjaan yang penting. Kondisi keuangan relatif aman selama tidak mengambil risiko yang berlebihan. Lalu untuk soal asmara, melepaskan bayang-bayang masa lalu itu akan membantu hubungan Anda jauh lebih sehat bersama yang baru. Untuk soal kesehatan, tetap terjaga apabila keseimbangan aktivitas dan istirahat pun diperhatikan ya. Terakhir adalah zodiak Pisces. Ini punya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sekaligus memperluas pengalaman baru Anda. Pengeluaran perlu lebih luas ya kan, perlu lebih luas agar kondisi keuangan tetap terkendali. Hubungan asmara membutuhkan komunikasi yang tenang. Ini akan mencegah kesalahpahaman antara Anda dan pasangan. Untuk kondisi keuangan, kesehatan secara umum itu baik, namun mengurangi stres dan menjaga pola tidur itu akan memberikan manfaat yang lebih besar. Oke, itu dia pecinta suara sunari, ramalan zodiak kita untuk hari ini sudah selesai semua ya. Sudah semua tidak bacakan, ada 12 zodiak. Mungkin akan ada yang resonate tapi ada juga yang enggak ya kan. Sekali lagi, ramalan tetaplah ramalan ya. Pecinta suara sunari, yang bagus-bagus, yang positif-positif bisa kita ambil, tapi kalau memang enggak sejalan ya sudah, biarkan saja. Oke. Baiklah pecinta suara sunari, kita lanjut kalau begitu karena enggak berasa juga ya kan, ini waktunya sudah hampir merapat, jadi kita dengarkan dulu lagunya Phil Collins.

89, Kemabada FM, suara sinar. Itu dia Another Day in Paradise. Juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta suara sinar, tak terasa pula ternyata waktunya sudah hampir merapat

ngucapin terima kasih dulu untuk Anda yang sudah monitor dimanapun Anda berada untuk edisi hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah komen-komen di Facebook kami. Ada Aba Waisel, Gianyar, Oka Mulyarta di Padang Sambian, Bu Ian Budarini di Kesiman, ada Wayan Siaje di Mas Ubud, kemudian ada Bunda Grace Maria dari Menang Mending Sana yang request lagu juga yang judulnya Honey. Sebentar lagi akan meluncur lagunya, mohon ditunggu. Kemudian ada Made Hendra di Tabanan, ada Wayan Ena di Singapadu, ada Pak Ian di Sukarata, ada Pak Wayan Brato di Batu Bulan, Pak Wayan Naya di Pedungan juga sudah ikut komen-komen. Terima kasih banyak ya. Pokoknya untuk semuanya dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah monitor program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Semoga happy, semoga senang, semoga berkenan untuk mendengarkan lagu-lagu dari jam 11 siang tadi ya. Tiara pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas siang Anda. Bye-bye.

0: Banana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore. Hey, hey.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari, selamat sore. Kembali lagi saya di Katama sore hari ini, hadir menemani pencinta Suara Sundari di program Country Special di edisi kita di hari Kamis di tanggal 16 Juli 2026. Simak terus hanya di Suara Sundari.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Country Special. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari. Deep River Woman, lagu yang dirilis di tahun 87 ya, pencinta Suara Sundari. Dan lagu yang dibawakan oleh Alabama ini. Untuk pencinta Suara Sundari yang ingin bergabung untuk merekas lagu di program Country Special, silakan Dika tunggu kebersamaannya. Silakan langsung bergabung di Facebook Suara Sundari, serta yang sedang menikmati via streaming di radio.gemamedia.id/sundari. Semoga tetap setia sampai di jam 5 sore nanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

0: dari Wings Food.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Break My Mind, itu lagu yang dibawakan oleh Annie Murray ya. Sebuah lagu yang diciptakan oleh seorang penulis lagu sangat terkenal di eranya, penulis lagu klasik ya, John D. Laudermick. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang memohon pasangannya untuk membatalkan kepergiannya. Ya, bahkan pencipta suara Sinari dalam lirik lagu ini itu ada istilahnya ada bantuan, ada memohon bantuan ya. Mohon bantuan kepada petugas tiket ya untuk membatalkan kepergian tiket kekasihnya. Satu hal yang lucu memang. Dan lagu yang dibawakan oleh Annie Murray ini merupakan lagu yang berhasil mengangkat nama penyanyi asal Kanada ini. Sudah hadir pencipta suara Sinari Annie Murray dengan Break My Mind.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Sudah tidak asing pastinya dari Conway Twitty, pencipta Suara Sunari, Don't Cry Johnny. Dan lagu tadi mengantarkan kita ke sesi kedua lepas dari jam 4 di sore hari ini. 5 menit berjalan untuk pencipta Suara Sunari di sesi kedua ini. Nantikan terus lagu-lagu country yang akan hadir sampai di jam 5 sore nanti.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, John Michael Montgomery, I swear, sudah dikehadirkan untuk pencinta Suara Sunari. Dan selamat sore serta terima kasih juga ya untuk yang sudah bergabung merequest lagu di program Country Special kita di edisi hari ini.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Seneri di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special, Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, nikmati lagu-lagu country sampai di jam 5. Dan di jam 5 nanti akan dilanjutkan di program Sweet Sunset yang tentunya akan hadir dengan lagu disco dan juga lagu reggae. Lagu berikutnya sudah siap untuk menemani pencinta Suara Sunari. Lagu yang berjudul God Must Be a Cowboy. God Must Be Cowboy. Ini merupakan lagu country yang ditulis dan direkam oleh musisi Amerika Dan Seal. Lagu yang dirilis di tahun 1984 ini sempat menjadi single top 10 pertama dalam karir solo dari Dan Seal. Dan berhasil memuncaki posisi di tangga lagu Billboard Country. Dan album ini merupakan single keempat dan terakhir dari albumnya yang berjudul Rebel Heart. Dan album ini menjadi transisi penting karena menampilkan gaya musik country yang lebih kental dibandingkan dengan karya soft rocknya dari Dan Hill sebelumnya. Kita dengarkan lagunya dan pastikan simak sampai tuntas di jam 5 nanti.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat sore dan kembali lagi saatnya Pencinta Suara Sinari menikmati lagu-lagu disco dan juga reggae di program Sweet Sunset di edisi kita masih di hari Kamis 16 Juli 2026. Saya Dika Tama yang menemani sampai di jam 7 malam nanti.

89,4 FM Suara Saudari, pencinta Suara Saudari. Selamat sore dan selamat bergabung kembali. Kali ini di program Sweet Sunset ya. Masih bersama saya Dika Tama di edisi kita masih di hari Kamis di tanggal 16 Juli 2026. Dan berita olahraga hari ini pencinta Suara Saudari. Persaingan gelar top skor Piala Dunia untuk 2026 semakin menarik setelah memasuki babak final. Lionel Messi kini berada di posisi teratas daftar kandidat Adidas Golden Boots meski memiliki jumlah gol yang sama dengan Kylian Mbappe. Messi dan Mbappe sama-sama telah mengoleksi 8 gol sepanjang turnamen. Meski begitu, kapten Argentina itu berhak menempati posisi pertama karena unggul dalam jumlah assist. Aturan penghargaan sepatu emas Piala Dunia menetapkan bahwa jika dua pemain memiliki jumlah gol sama, jumlah assist menjadi penentu berikutnya. Dan keunggulan tersebut didapat Messi tadi pagi ya ketika Argentina mengalahkan Inggris di mana dua gol yang diciptakan oleh pemain Argentina itu berdasarkan dari assist yang diberikan oleh Lionel Messi kedua-duanya, yaitu gol yang dicetak oleh Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez. Dan pencinta Suara Saudari, Mbappe dan Messi masih memiliki kans yang sama untuk menambah jumlah gol karena mereka masih akan melangsungkan satu pertandingan di mana Kylian Mbappe dengan tim Prancisnya masih akan melaksanakan perebutan nomor 3 dan 4 sedangkan Lionel Messi akan menentukan membawa timnya apakah kembali menjadi juara dunia kali ini di partai puncak atau partai final yang akan melawan tim Spanyol.

89,4 FM Suara Sinari. Masih dari pertandingan yang tadi pagi ya, di mana pemain timnas Argentina tertangkap kamera sempat tertawa selepas berlaga di babak semifinal Piala Dunia usai menemukan botol milik kiper Inggris Jordan Pickford. Argentina menang 2-1 ya, dan Argentina sempat kesulitan hingga nyaris pertengahan babak kedua ya. Namun sebelum pelatih Inggris mengubah strateginya menjadi bertahan ya, Anda dibiarkan menyerang setelah gol unggul 1-0, mungkin beda cerita ya. Perubahan strategi ini membuat tim Tango mampu mengontrol permainan dan membuka peluang mencetak gol melalui gol assist yang diberikan oleh Lionel Messi ya. Bahkan timnas Inggris rupanya telah menyiapkan diri jika pertandingan melawan Argentina itu mencapai babak adu penalti. Hal ini terlihat dari sudut tangkapan kamera yang menunjukkan sebuah botol minum yang berisi arah tendangan para pemain timnas Argentina ya. Dan botol tersebut rupanya sempat diamati oleh dua pemain timnas, yaitu Lionel Messi dan Nico Gonzalez. Inggris sendiri sempat menjalani babak adu penalti ketika mereka mengalahkan Kolombia di babak 16 besar tahun 2018. Dan kala itu penjaga gawang Three Lions adalah Jordan Pickford yang menjadi pahlawan usai mencegah dua tembakan pemain Kolombia. Ya. Dan catatan penalti di botol minum seorang penjaga gawang kini menjadi umum digunakan mengingat sebuah laga dalam turnamen besar kerap berakhir hingga ke babak adu penalti.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari, masih di program Sweet Sunset ya untuk pencinta Suara Sundari. Dan semoga juga terhibur dengan lagu-lagu reggae yang sudah hadir menemani pencinta Suara Sundari. Tentunya program Sweet Sunset akan hadir menemani pencinta Suara Sundari sampai di jam 7 malam nanti. Dan selepas itu akan kembali hadir program Dinner Time Music.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore dan kembali lagi program Sweet Sunset ya. Kali ini dengan lagu-lagu reggae yang akan hadir sampai di jam 7 malam nanti. Pencinta Suara Sunari, Indonesia berhasil meraih satu medali emas dari kejuaraan Asia Tinju usia 19 dan 23 atau Asian Boxing U19 dan U23 Boxing Championship ya. Satu medali emas yang dipersembahkan oleh Angie Intania Khalik yang tampil di kelas Women Light Flyweight 45-48 kg. Penampilan performa yang maksimal dalam partai final akhirnya memenangkan pertarungan dan juga menghasilkan kemenangan pencinta Suara Sunari. Dan lebih lanjut, Angie mengatakan bahwa kemenangan ini tidak diraih dengan mudah sebab dia sebelumnya telah menjalani latihan keras sampai harus menurunkan berat badan.

0: feel the sound of music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.
1: I got the blues so bad.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Controller na Federation.
1: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Dina Time Music akan melanjutkan kebersamaan di jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: stupid heart.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Inner Time Music, suara Sunary.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Stay tuned at DTV.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Minertime Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at GTN.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: All this night.
5: Suara sendiri.

mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening to the best audio station.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: All Night, suara sendiri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Manjak.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Something I want to say. Are you ready?

89,4 FM suara sendiri dari lantai 2 kawasan Wer Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta suara sendiri. Jumat semangat kembali bareng Mei Antari di sini dalam Rock and Breakfast. Yap, 2 jam ke depan hingga tuntas berakhir nanti di jam 9 pagi seperti biasa. Anda pun bisa tensi melalui via Facebook kami Suara Sendiri atau silakan melalui WhatsApp di 087-773-331894. Follow IG Radio Suara Sendiri, simak streaming kami melalui radio.com/media.id/sunari.

0: aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Oh yeah? Hey Whitford, looking at the babes.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: You're listening to Rock and Breakfast Program, right here.

Ya, 89,4 FM suara sendiri pecinta, suara sendiri dari miliknya Bon Jovi sudah hadir untuk Anda pagi ini dalam Rock and Brevas ya. Satu informasi pecinta suara sendiri Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Gianyar Bali terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan media sosial pemerintah agar lebih efektif, informatif, interaktif, dan terintegrasi dengan layanan pemerintahan digital. Salah satu langkah yang dilakukan yakni studi banding ke Diskominfo Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Kamis 16 Juli kemarin. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik IKP Diskominfo Gianyar, Niluh Made Astiti, dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Muhammad Rum, beserta dengan jajaran. Studi banding ini dilakukan untuk mempelajari tata kelola informasi digital, keterbukaan informasi publik, serta strategi komunikasi pemerintah yang adaptif di era digital. Salah satu hal yang menjadi perhatian rombongan Gianyar adalah pengelolaan media sosial pemerintah Kota Makassar yang dinilai aktif, interaktif, dan mampu menjangkau masyarakat secara luas. Dan dalam pemaparannya, Muhammad Rum menjelaskan berbagai inovasi yang diterapkan Pemkot Makassar dalam mengelola komunikasi publik. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, Diskominfo Gianyar juga mempelajari pola kolaborasi Pemkot Makassar dengan insan pers. Pemerintah Kota Makassar tidak hanya bermitra dengan media massa, tetapi juga melibatkan organisasi media dan komunitas pengelola media sosial dalam menyebarluaskan informasi. Dan saat ini, lebih dari 30 perwakilan media dan pengelola informasi digital rutin berkolaborasi bersama dengan Diskominfo Kota Makassar. Rombongan juga diperkenalkan dengan

Aplikasi layanan publik Lontara Plus, platform digital yang menjadi kanal resmi pemerintah Kota Makassar untuk menerima pengaduan, aspirasi, saran, dan juga masukan masyarakat. Dan melalui aplikasi ini, setiap laporan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk segera ditindaklanjuti.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

どうしてこれ。

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Yo, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Rock and Brevos masih hadir ke tengah ruang dengar Anda. House of Fans sudah mengudara ya. Semangat pagi semuanya yang sudah membuka rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Penuh semangat semua ya. Yang lagi nunggu juga tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita absen dulu satu-satu ya. Udah tensi pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Alko di Trengguli. Semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya ya. Dengan satu nomor yang sudah mengudara tadi dari miliknya siapa tadi ya, Bon Jovi. Oke, lanjut Jitu kerobokan absen hadir, thanks Jitu, semoga kabar baik selalu, senantiasa semangat ya untuk rangkaian aktivitasnya. Kemudian buat Mr. Adido, selamat pagi Pak Adi, semoga semangat juga untuk berbagai rangkaian aktivitas untuk pagi hari ini sedang apa lagi on the way ya, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Mau kemanakah gerangan kepo kali ya penyiarnya. Tapi yang pasti selamat menikmati suasana weekendnya, jalan-jalan ya. Mungkin gak bareng keluarga tercinta kah? Oke, semangat, semoga selamat tiba di tempat tujuan ya. Di belakang Pak Adidol ada siapa? Kita sapa dulu pagi ini Pak Tutre Sumardinata lagi on the way juga kah? TTDJ juga. Selamat tiba di tempat tujuan ya Pak Tut, semangat. Dari Skidro sudah mengudara, lanjut Pak Wayan Gede Sukarata, selamat pagi. Semoga rangkaian aktivitas juga berjalan dengan lancar buat Pak Dewo Apple. Oke, semangat Pak Dewo ya. Lanjut juga ada siapa nih? Ada Bu Gungmang, semoga semangat juga untuk rekan aktivitas baru saja hadir singlenya. Kemudian di seputaran Supratman, tetangga kita dekat sini ada Pak Buda Wirawan. Pagi Pak Buda. Oke deh, semangat juga untuk rekan aktivitas Bu Jero Koming. Pasti megejeran di sana ya. Oke, kita udah siap nih single berikutnya untuk Anda. Buat siapa lagi nih yang sudah atensi pagi ini, kita sapa lagi satu dulu ya di seputaran Lonsui. Mbak Tika harus ditunggu sudah ready ya.